Jaga cinta mamaku. Aku dan kamu nak. Jaga cinta yang jangkau pada kuat. Jangan kau siap. Jangan kau siap. Karena kau tak